Nyimbo imene yikumveka yondi ya Paul Patama Meneyo anali nditu MP Yemwa maimira njigao cha Niasa Bazaga zingapo zimene zapitazi Kumi za tundu Kukala nditu Member of Parliament Nyamara wapa mikanyela meneyo Mena kuchita za kupia kwa mbiri Komanso alindilu solo koma kwa basi lo imba Kuti muna sankamola kuika inu Zima oneka zina zota anai zizi ndia anasankadi mola kuika Kumuona muamuna Akumenya nkazi mo iba muja Kureha muna sankadi tu mola kuika Kuona nkazi kumenya muamuna Kalangaru kuti basi anasa inila anabanja lagila zifaiti basi Nasanga mola wiki.

kuimba kumeneko ndi kwa John Chibadula amene amaimba nyimbo imeneyi, nyimbo imene akuti Aida unakudavo. Komanso John Chibadula adaimba nyimbo imene akuti Majelas.

Chabwino zonsezi mukuzimva kuchokera pa wairesi yanu imenei ndiye wairesi yapa mwamba radio Mosambiki nyimbo timenei tinditina mwati nyimbo timenei kuimba achinyamata usiana siana maxi depressivo.